Iya, sama Anda masih bersama Atoh Ramalan di Kiraha Pagi. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 8. Yang mau gabung, berbagi informasi, berbagi cerita, boleh Sapa Budaya. Saya aktifkan di 3126518 dan juga di 0821952666695. Yang mau WA me boleh di 0853 9853 3951. Saya masih punya informasi untuk ngoni sahabat budaya. Tentunya lagu-lagu enak, lagu-lagu sadap dan juga manis. Manisnya seperti saya dan juga seperti sahabat budaya masih diputarkan ya, untuk menemani ataupun menghiasi ngoni peruang dengar pagi ini. Dan di lain telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Oh salah. Ini ya, halo. Ya, halo Pro Ampas, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Oh, terputus, sayang sekali sahabat budaya, bisa coba kembali ya. Nah, seperti saya berjanji tadi sahabat budaya, tentunya saya hadirkan informasi terkait dengan Hari Literasi Internasional. Nah, Hari Literasi Internasional ini diperingati pada tanggal 8 September. Sahabat budaya, peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu literasi di seluruh dunia. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini, nyatanya tantangan dunia literasi masih ada, sahabat budaya. Berdasarkan data UNESCO, sedikitnya ada 763 juta anak muda dan dewasa yang tidak memiliki keterampilan literasi dasar, sahabat budaya. Oh, sangat disayangkan ini ya sahabat budaya. Bahkan di negara maju sekalipun masih banyak orang yang mengalami buta huruf hingga saat ini. Nah sahabat budaya, mengutip laman National Today, Hari Literasi Internasional pertama kali dicetuskan pada konferensi menteri-menteri pendidikan dunia tentang pemberantasan buta aksara di Teheran, Iran tahun 1965. Peringatan tersebut kemudian dideklarasikan sebagai Hari Literasi Internasional pada 8 September. Iya, sahabat, dan peringatan ini mengingatkan ya masyarakat dunia tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat. Baik, sahabat budaya, saya masih punya beberapa informasi terkait dengan momentum ataupun juga hari-hari besar pada bulan September ya tentunya. Dan Ngoni juga bisa bergabung, bisa sampaikan terkait dengan peringatan-peringatan penting yang jatuh pada hari ini ya, ataupun di pekan inilah ya sahabat budaya, tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, sampai 11 nanti ada HUT RRI juga atau Hari Radio ya. Nanti orang akan kasih tahu Pangoni semua beberapa momentum penting di bulan September ini sahabat budaya. Ya, di segmen selanjutnya ya, setelah saya hadirkan beberapa lagu berikut ini. Untuk itu sahabat budaya, pastikan tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Kue Pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

Budaya itu dia body patah-patah dari Faris Adam dan Diva Auren. Wih, memang mantul ya. Lagu Ternate Maluku Utara baku dapat dengan lagu Minang. Oh, memang sedap bukan main sahabat ya, menyala. Apalagi kalau nyanyi ini Faris sama Diva Auren, salah satu bintang yang memang so viral ya di Indonesia bahkan dunia loh. Wih, tepuk tangan sahabat budaya. Oke. Syukur rabudofu ya. Baik sahabat budaya, tanggal 4 September juga diperingati beberapa hari penting seperti Hari Pelanggan Nasional, lalu juga ada Hari Kogenerasi ya, Kogenerasi Sedunia. Nah sahabat budaya, untuk Hari Pelanggan Nasional sejarahnya dicetuskan oleh Handi Irawan D pada 2003 dan diresmikan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Tujuannya untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan ya, serta memberi apresiasi kepada pelanggan sahabat. Untuk ngoni ketahui, tema Hari Pelanggan Nasional 2026 pada tahun ini mengusung tema Senyum Pelanggan Senyumku Juga. Nah sahabat budaya, tentunya ngoni bisa berbagi ataupun sekedar kasih ucapan untuk Hari Pelanggan Nasional ya, untuk yang mau berpartisipasi boleh ya, WhatsAppnya di 0853 9853 3951, atau yang mau gabung lewat PSTN, lewat GSM juga boleh ya. Saya sebutkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821 9526695. Baik sahabat budaya, selain Hari Pelanggan Nasional, hari ini juga diperingati Hari Kogenerasi Sedunia ya. Baik, sebelum torang hadirkan DP informasi lebih lanjut, terlebih dahulu saya terima penelpon berikut ini. Halo, baca cerita pagi, dengan siapa di mana? Tidak apa-apa, yang penting saya coba sahabat budaya, nanti coba kembali. Apakah telepon yang gangguan atau pulsanya malo, pulsa dumik, pulsa T, atau apa nih? Nanti torang cek-recek sudah dia bikin dala sahabat budaya. Kalau gangguan atau putus-putus ngoni pe telepon, coba ke PSTN di 3126518, atau bisa lewat WhatsApp ya sahabat budaya. Kalau ngoni tar ada pulsa biasa boleh, ada pulsa data atau ngoni yang pakai WiFi boleh ya, telepon lewat WhatsApp, karena WhatsApp ini selain chat torang juga terima panggilan, terima telepon gitu kan, calling ya sahabat budaya. Baik, nah ini sudah ada lagi, saya menyapa. Halo, selamat pagi Bro Ampa. Iya, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? So tersambung modulasinya sepertinya kurang maksimal. Iya, halo. Iya, tak putus ya sahabat budaya. Bisa dicoba kembali ya. Untuk WhatsAppnya saya spilkan lagi dia pin nomor 0853 9853 3951. Baik sahabat budaya, ngoni yang lagi beraktivitas pagi ini tetap semangat. Torang coba torang semangat pagi ya. Semangat pagi luar biasa. Oke, saya ulangi lagi, semangat pagi luar biasa. Oke. Baik, nah ini ada lagi. Saya coba ya sahabat budaya, semoga ada di HP suara. Halo. Selamat pagi Bro Ampa. So tersambung. Halo. Ya, halo. Sayang sekali saudara-saudara, tara ada dia pe suara, tara apa-apa sudah ya. Sahabat budaya, jangan lewatkan jalan santai ya, jalan sehat RRIFest 2026 yang bakal dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026. Jadi startnya di halaman RRI Ternate, sahabat budaya bisa ikut meramaikan
untuk keseruannya Ngoni bisa datang ya, karena ada kuis alias door prize juga nih yang bakal disediakan gitu. Tentunya pada hari ini juga Ngoni bisa datang untuk mengunjungi pasar murah ya maupun bazar UMKM, sahabat. Silakan bisa datang langsung ke halaman RRI Ternate. Ada yang panas, tapi bukan panas apa, panas matahari sih. Soalnya saya dalam ruangan, ruangan yang ber-AC gitu kan, jadi berasanya dingin. Tapi saya mau kasih yang panas-panas mau. Tapi ini panas vela sama budaya.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Budaya Hari Kogenerasi Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 4 September. Peringatan ini bertujuan untuk mengapresiasi para pekerja yang memelihara infrastruktur energi yang andal. Sahabat Budaya Hari Kogenerasi Sedunia merupakan bentuk pengakuan global atas manfaat positif kogenerasi. Selain itu, perayaan tersebut sekaligus momen ya untuk mengapresiasi pihak-pihak yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara unit-unit tersebut. Hari Kogenerasi Sedunia diperingati untuk mengenang momen peresmian unit kogenerasi pertama di dunia, yaitu pada tanggal 4 September 1882 di New York City, sahabat budaya. Unit kogenerasi pertama ini dibangun untuk melayani 400 lampu bagi 82 pelanggan. Saat itu Thomas Edison memanfaatkan panas yang dihasilkan sebagai produk sampingan ya untuk memproduksi uap. Uap tersebut digunakan untuk menyediakan pemanas bagi beberapa bangunan dan tempat usaha di sekitar lokasi yang berada di dalam satu blok di Manhattan, sahabat. Dengan sejalan yang membentang lebih dari 140 tahun, kogenerasi menunjukkan berbagai manfaat yang lahir dari penerapan teknologi secara kreatif. Hari Kogenerasi Sedunia hadir untuk merayakan tradisi dan kenangan masa lalu, sekaligus menatap penerapan teknologi ini di masa depan. Sahabat budaya, dengan mengapresiasi sosok-sosok inspiratif dan menampilkan berbagai proyek luar biasa, perayaan ini menjadi kesempatan emas ya untuk meningkatkan kesadaran mengenai keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Ini juga merupakan momen yang tepat ya untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka yang terus berjuang keras demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sahabat Budaya, itu dia dari Toton Karibo featuring Juan Reza, Jackson Zeran dan juga Asap Rio. Aduh, judulnya enak ya. Oke. Semoga terhibur. Lagu ini tuh baru dirilis ya, baru diproduksi. Tanggal berapa ya? Kemarin ya. Tanggal 3 September 2026. Ih, baru dong ya, baru fresh nih Sahabat Budaya. Dan baru perdana nih diputar di Pro 4. Ya, sahabat, semoga lagu-lagu timur kembali mendunia gitu kan. Memang tara gagal sih ya kalau lagu-lagu timur ini sudah pasti go internasional. Lagi booming nih sekarang gitu. Jadi Tora harus bangga, harus support juga gitu ya untuk musik-musik di timur, khususnya di Maluku Utara, Sahabat Budaya. Kalau bukan Torang, siapa lagi begitu toh Sahabat Budaya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jadi mari sama-sama Torang jaga, Torang lestarikan, Torang pe musik-musik daerah dari Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Habar Kiraha pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Abad Budaya Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat evaluasi dan koordinasi bersama seluruh petugas retribusi parkir Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Dishub Halmahera Tengah itu dipimpin Sekretaris Dinas Perhubungan Fadil Rahman didampingi Kepala Bidang Perhubungan Darat Dwi Sulistiawan. Rapat diikuti seluruh petugas retribusi parkir. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meninjau pelaksanaan pemungutan retribusi di lapangan sekaligus mencari langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui sektor parkir. Dalam rapat, para petugas diberikan kesempatan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi saat menjalankan tugas. Beberapa persoalan yang dibahas meliputi pendataan objek retribusi, pengawasan titik parkir, kedisiplinan petugas, pengelolaan karcis, hingga pemanfaatan potensi penerimaan di sejumlah lokasi. Fadli Rahman mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengukur kinerja petugas sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih terjadi di lapangan. Beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata Kemenpar memetakan potensi dan ekosistem wisata kebugaran sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di pasar global sekaligus mendorong pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Spa Indonesia, Perkumpulan Pengelola Klinik Kecantikan dan Estetika Indonesia, Perhimpunan Pengusaha Pusat Kebugaran Indonesia, Bali Spa dan Wellness Association, serta pelaku usaha di bidang wisata wellness atau kebugaran. PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizky Handayani mengatakan industri kebugaran terus berkembang dan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Kemenpar menjadikan wisata kebugaran sebagai salah satu program unggulan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas. Namun pengembangannya membutuhkan ekosistem yang dibangun secara komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian kabar Kieraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku diapa lagi. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kiraha.

Sahabat Ternate, suara budaya Kiraha Makrifat Coka Iba dari Presiden Tidore. Sahabat budaya masih bersama Ato Ramalan, ditemani rekan tim TMB selaku operator studio Ririn. Sahabat, orang masih kawal sahabat budaya ya di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih tetap setia bersama Pro Ampa Ternate. Semoga hadirnya Pro Ampa ini bikin Ngoni enjoy, Ngoni bahagia, semangat juga gitu ya, terutama yang lagi sibuk-sibuk pada kesempatan pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, di ya, sahabat budaya di Kiraha pagi, ragam informasi saya masih hadirkan. Tentunya Ngoni masih bisa bergabung ya. Boleh sahabat, saya aktifkan line telepon di 3126518 maupun di 0821952666695. WhatsApp me boleh di 0853 9853 3951. Baik sahabat budaya, nah ini di line telepon so ada yang gabung, saya terima di GSM ya. Oke, halo, selamat pagi, baca cerita. Selamat pagi, halo. Ya, halo, Pro Ampa, sudah tersambung dengan siapa di mana? Yang mau baca cerita, ya maksudnya. Halo, halo satu, halo dua, halo tiga. Oh, di mana ini ya? Oh ini, halo, selamat pagi, sudah tersambung dengan siapa di mana? Sudah ada nih suaranya. Halo, Moteledo, selamat tinggal. Tara apa-apa, saudara-saudara, terputus sepertinya. Bisa dicoba kembali ya. Oke, yang mau telepon silakan ya. Yang mau WhatsApp juga silakan, sahabat budaya.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 95,1 FM, Romba Ternate. Suara budaya Kiraha.

Allah Subhanahu wa taala kita bersalawat.

Sahabat Budaya bikin sensasi dari Robi Rumah Sukun ya. Sudah dihadirkan, semoga terhibur dan juga bisa menambah ngunipe semangat lagi pagi ini yang lagi beraktivitas ya. Sahabat Budaya, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, eksplor banyak hal dan dapat pengalaman langsung di industri media khususnya lembaga penyiaran publik. Telah dibuka rekrutmen program pemagangan nasional Magang Hub Kemnaker Batch 2 Angkatan 2 untuk penempatan di

RRI Ternate ya, dengan 5 posisi yang tersedia. Yang pertama posisi magang untuk posisi penyiar, maksud saya posisi penyiar, reporter, konten media baru, teknisi siaran, pranata hubungan masyarakat. Waktu pendaftaran tanggal 3 hingga 8 September 2026. Untuk penyiar, pranata siaran ahli pratama, satu orang ya. Untuk pendidikan S1 penyiaran atau broadcasting, S1 jurnalistik, S1 ilmu komunikasi. Kemudian posisi reporter, pranata siaran ahli pertama, satu orang pendidikan S1 penyiaran atau broadcasting, S1 jurnalistik, S1 pendidikan bahasa Indonesia, S1 bahasa dan sastra Indonesia, S1 ilmu komunikasi. Kemudian posisi konten media baru, untuk pendidikan pranata siaran ahli, maksud saya untuk pendidikan S1 teknik informatika, S1 ilmu komputer, S1 desain komunikasi visual. Nah, itu ini untuk posisi pranata siaran ahli pertama, satu orang ya untuk menempati posisi konten media baru. Lalu teknik siaran, untuk teknik siaran ahli pertama dibutuhkan satu orang pendidikan, S1 teknik informatika, S1 ilmu komputer, S1 teknik elektro, S1 teknik komputer dan jaringan. Untuk posisi pranata hubungan masyarakat, sahabat budaya, satu orang dengan kualifikasi pendidikan S1 hubungan masyarakat, S1 ilmu komunikasi, S1 administrasi bisnis, S1 manajemen pemasaran dan S1 bisnis digital. Ya, sahabat budaya, untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia, lulusan S1 dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek, maksimal 1 tahun sejak tanggal kelulusan, memiliki akun siap kerja Kemenaker. Pendaftaran dilakukan melalui melalui melalui link maganghub.kemenaker.go.id. Cari RRI Ternate menggunakan akun siap kerja. Kemudian belum pernah mengikuti program pemagangan nasional sebelumnya. Untuk pendaftaran peserta 3 sampai 8 September 2026. Rekrutmen dan pengusulan peserta tanggal 9 hingga 15 September. Seleksi nasional dan penetapan peserta oleh Kemenaker 16 hingga 18 September 2026. Pengumuman 18 September 2026. Dan hari pertama magang tanggal 21 September 2026. Jadi sahabat budaya, untuk ngoni pendengar, silakan ya daftar sekarang. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi subbagian SDM lantai 2 gedung RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun nomor 2, Kelurahan Soasio. Baik sahabat budaya, saya masih hadirkan beberapa informasi untuk ngoni pagi ini. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya Waktu, so menunjukkan pukul 10.55 torang akhiri torang PK persamaan untuk kiraha pagi di edisi siar hari Jumat tanggal 4 September 2026. Selanjutnya rekan Fajar Batamang sahabat budaya di kiraha siang serta kiraha sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Ririn. Mohon batabea. Terima kasih syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Subah Jauh.

0: keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala membela baginda. Maka turunnya surat Al-Kautsar, inna ataina.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kiraha.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Informasi yang lain dari Badan Pangan Nasional, Bapanas.
2: Sampai di Badan Pangan Anda berada masih menemani Ruang Negara Anda di edisi siang hari ini. Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Siap menemani ruang beraktivitas sahabat budaya di edisi pada siang hari ini. Tepat dalam edisi siaran 4 September 2026, terang kembali hadirkan sahabat budaya ragam informasi dan pilihan lagu-lagu menarik. Untuk menemani ruang dengar sahabat budaya, sembari terang informasikan juga, menanti waktu memandang azan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat di siang hari ini, terang juga akan hadirkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat secara langsung bersama dengan rekan kerja kami yang akan hadir sesaat lagi. Untuk kumandang azan akan dikumandangkan kurang lebih pada pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Berikut tolong hadirkan sahabat budaya ragam lagu-lagu religi islami lainnya sembari menanti waktu mendekati waktu siaran sholat Jumat langsung dari rekan-rekan kerja kami. Berikut kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar Anda.

kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah serta menggunakannya di jalan Allah sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan kerja.

ikan asing bertahan sekitar 13%. Ya, demikian pendengar, informasi mengenai rupiah dibuka naik signifikan ke level 17.629 rupiah per dolar AS. Oke, pendengar, dan selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih menemani Rodegar Anda di pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Sahabat Budaya Peruang Badengar di siang hari ini pukul 14, terus kembali hadirkan untuk program Torang ya Sahabat Budaya. Ada program Pantun Sesalam. Pantun Sesalam di edisi pada siang hari ini. Terus kembali ajak Sahabat Budaya ingin bergabung ya di layanan telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di layanan telepon 0821-9526-6695. Sahabat Budaya mau pantun juga boleh ya, Sahabat Budaya gabung di pantun by WhatsApp ya, mau chat dari WhatsApp boleh, nomor WhatsAppnya di 0853-9853-3951 Sahabat Budaya. Sembari baru tunggu dan menanti Sahabat Budaya ini pe pantun-pantun yang mau bergabung di siang hari ini, torang putar dulu dua lagu berikut ini spesial untuk Sahabat Budaya semua.

0: Sahabat Udaya masih menemani ruang bandengar Goni semua di edisi siang hari ini. Terus masih menanti untuk Sahabat Udaya mau ikut bergabung untuk pantun dan juga salam-salamnya siang hari ini. Boleh Sahabat Udaya, gabungnya di mana Fajar kalau mau bergabung? Boleh gabungnya lewat telepon di 0921-3126-518 atau Sahabat Udaya juga bisa telepon di 0821-9526-6695. Kalau mau gabung lewat WhatsApp juga boleh Sahabat Udaya, kalau yang mau kirim-kirim pantun-pantun lewat WhatsApp juga boleh. WhatsApp-nya di 0853-9853-33951 Sahabat Budaya. Torang menanti ya Sahabat Budaya kalau mau bergabung boleh. Mumpung juga ya Sahabat Budaya, torang selingan juga informasi untuk Sahabat Budaya semua di tengah kondisi cuaca Kota Ternate yang sedang terik di siang hari ini. Pastinya Sahabat Budaya yang ada badengar torang juga yang ada dalam perjalanan ya, pastinya di tengah hari yang begitu panas ini Sahabat Budaya harus pintar-pintar menjaga yang namanya kondisi kesehatan tubuh agar pastinya tubuh tetap terhidrasi. Baik Sahabat Budaya, tolong terima dulu penelpon yang bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon yang pertama terlebih dahulu. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Pantun saya salam.
1: Iya, halo.
0: Halo Pantun saya salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Kak Dika, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Lalu kabar baliknya kakak yang bertugas gimana?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Kak Dika. Kak Dika hari ini sudah siapin pantun Kak?
1: Ya Pak, biasa aja Kak.
0: Halo. Oke, siap. Silakan pantun yang pertama, Kak Dika.
1: Iya, pertama berjuta-juta. Ada satu pohon beringin. Begitu banyak cowok sekampung. Hanya Bang Adi yang aku ingin.
0: Asik.
1: Adi kenal.
0: Silakan pantun kedua.
1: Ambil bantal bergambar tata.
0: Cakep.
1: Membaca Quran tentang biara.
0: Cakep.
1: Sejak awal kita berjumpa, terasa ada getaran asmara.
0: Asik. Pantun ketiga Kak Dika, silakan.
1: Ketiga ya. Bahasa Banjar ada di kota.
0: Cakep.
1: Pergi belanja bawa uang saku. Bila kamu dikejar cinta, sembunyi saja di dalam hati.
0: Asik. Siap. Salam-salam silakan ya. Kak Dika, silakan.
1: Salam yang pertama. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Salam buat Bang Adi yang di tahun. Salam sehat selalu, tetap semangat. Bunda Ustazah Kayu Masoi, Ibu Ida Bunda Talia, Bang Abdul Rahim, dan semua aja yang nanti digabungkan di pro di Terang Bayang.
0: Baik. Baik, terima kasih Kak Dika. Ya baik, kita terima penelpon. Baik, ada penelpon selanjutnya bergabung, kita terima dulu ya di siang hari ini. Baik, terima penelpon selanjutnya. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum. Pantun salam.
0: Waalaikumsalam, Bang Atus.
2: Ya, apa kabar, Bung?
0: Dengan siapa, Bung? Ayo.
2: Bung Iba lagi. Bung Taslim.
0: Bung Fajar, Abang Atus. Hampir betul.
2: Apa kabar, Bung Fajar? Barang panas lagi.
0: Betul. Alhamdulillah sehat, Abang Atus. Kabar ya, balik ya. Di sana, Abang Atus?
2: Ya, keadaannya masih panas-panas aja.
0: Baik.
2: Belum ada tanda-tanda hujan ini.
0: Iya, betul. Ini memang belum ada tanda-tanda mau hujan.
2: Tapi belum ini.
0: Iya.
2: Ternate sih hujan, Bung Fajar.
0: Ternate ini kelihatannya juga masih karing-karing juga, Bang Atus.
2: Bahaya kalau panas terlalu itu, tanaman-tanaman bisa kering lagi.
0: Betul. Abang Atus ini selain dari siang yang panas ini, Abang Atus punya pantun-pantun yang pas-pas ke belum nih, Abang Atus nih?
2: Abang Atus ini orangnya antara apa nih, sekarang jadi pantun jadi. Abang Atus ini cuma ahli di lain bidang ya.
0: Oke, baik. Berarti salam-salam dulu enggak apa?
2: Boleh juga satu dua.
0: Boleh. Silakan. Silakan Bang Atas.
2: Pantun itu kalau pantun pertama, separuh tanah liasi, orang bikin kota di atas bukit. Pantun dua, punya cinta kasih sio dari dulu sampai sekarang.
0: Asik.
2: Terus yang berikut, daun sagu biar kecil, cakep, bisa juga membungkus nasi. Nona sagu biar kecil, bisa juga memikat hati.
0: Asik, asik, asik. Salam-salam dulu Abang Atus.
2: Salam buat Bung Fajar, selamat datang ke Pancian selalu.
0: Amin.
2: Salam buat fans-fans Pro 4 TRI Ternate, sering jaga bergabung. Buat tante Mama Indah, Mama Indah masuk dulu, Mama Indah pasti sosial pantun yang memang mantap betul. Nah, Mama Indah tolong pintar pantun, terus Pak Yasi, Pak Yasi masuk dulu, Pak Yasi, Mama Ulfa dorang, Kati Dorek, Bundin, Bundin ini meh, pintar pantun lagi, Bundin, Bung Ipin, Ko Ai, Bung Buce, Bung Leo, dong Dika di Taliau tu dong pintar pantun lagi dong. Siapa mafia tapi mafia sekarang bergabung sampai seminggu hilang ni. Mafia di Raten tu. Buat Andi Alvarez di Bacan, Andi Jambi, Andi Batam, Ibu Bunda Es, Bunda Nona Fika, Bunda Natalia, Ibu Farida, dan buat semua-semua yang selalu bergabung. Saya bantar putar lagu Ambon satu, Bung Fajar.
0: Boleh, boleh, nanti terang putar lagu Ambon juga ya,
2: oke, terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam, terima kasih Abang Atus. Sahabat Budaya, terang putar dulu pilihan lagu-lagu dulu. Sahabat Budaya, sembari nanti juga. Nanti ya, Sahabat Budaya ada waktunya untuk request-request dangdut. Ada lagunya untuk, ada tahu waktunya untuk request lagu ya. Tapi sedikit lagi, terus sekarang putar dulu pilihan lagu-lagu lainnya untuk Sahabat Budaya. Masih tentunya dalam program Pantun Saya Salam spesial untuk Sahabat Budaya di siang hari ini.

0: 105,5 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan Sahabat Dietor masih menemani ruang berdengar Sahabat Dia semua di pukul 14.37 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program tentunya di Pantun Sesalam pada edisi siang hari ini. Terima kasih ajak Sahabat Dia yang mau bergabung, boleh langsung saja gabung di Torom Pelayan Telepon. Baik, terima dulu Sahabat Dia penelpon yang bergabung di edisi siang hari ini. Selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Pantun Sesalam. Halo, Bung. Ini Bung Andi ya? Halo, Bung Andi. Oh iya, Bung Andi. Bung Andi, ini suaranya kok agak bising ya, Bung Andi ya?
1: Iya, jaringan kurang ini di sini, Kak.
0: Oh, alah, siap. Kabarnya gimana, Bang Andi? Halo, Abang.
1: Ya, saya mau balas pantun Dika tadi, saya mau balas.
0: Oh, mau balas pantun Dika. Oke, boleh. Silakan Bung Andi pantunnya, silakan.
1: Layang-layang talinya benang.
0: Cakep.
1: Benang putus terkena batu.
0: Cakep.
1: Yang malam selalu ku kenang. Ya, Dika di tali abu.
0: Baik. Masih ada lagi pantunnya, Bung Andi?
1: Ya, satu lagi.
0: Boleh, silakan.
1: Pantun patah, bunga pun layu.
0: Cakep.
1: Dika yang selalu di hatiku, kini dia di tali abu.
0: Baik. Ada lagi Bung Andi, yang ketiga.
1: Salam Bang ya.
0: Boleh, langsung salam-salam, silakan Bang Andi.
1: Fadir, selalu panjang umur mulai rezeki. Amin. Salam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Dika, terima kasih nah, tadi sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, panjang umur muda rezekinya, santai menjumat Allah SWT bersama keluarga besar. Terus buat Ko Ali, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esterlita di Manado, salam bahagia, salam persahabatan kita Edward di udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih abangku, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Bung Andi. Selamat siang juga. Semoga aktivitasnya lancar Bung Andi ya di siang hari ini. Masih buat abang sahabat Dia ruang berdengar, masih terima satu penelpon lagi sebelum nanti Torong putar lagu-lagu pilihan. Nah, kalau tadi Torong suka kasih ingat sahabat budaya tentang betapa pentingnya untuk jaga asupan air putih di tengah hari dan cuaca yang terik kayak siang hari ini di Ternate. Torong juga kasih ingat nih sahabat budaya, kalau ada badengar Torong ada di perjalanan, jangan lupa ya sahabat budaya, kalau terada aktivitas mungkin kegiatan di jam-jam begini so abis, kalau bisa istirahat sedikit. Bisa tidur tapi jangan terlalu lama karena ini memang sudah mau masuk waktu sore toh. Nah, jadi usahakan ada waktu istirahat, ada spend waktu ya kurang lebih sekitar 15 menit untuk istirahat. Mau itu istirahat lepas dari handphone-handphonenya dulu boleh. Mau itu istirahatnya lepas dulu dari kerjaan-kerjaan 15 menit, 20 menit boleh sahabat budaya. Yang penting ada waktu rehat dulu supaya sahabat budaya tenaga terayang satu kali habis di hari Jumat ini. Mumpung besok sudah weekend ya, pastinya sudah masuk waktu-waktu untuk bisa waktu berkualitas ya, quality time bersama dengan keluarga di rumah. Jadi di hari ini jangan terlalu yang burn out ya, jangan yang terlalu berlebihan aktivitasnya. Menemani sahabat budaya peruang badengar, Torong putar dulu ya lagu-lagu pilihan batamang sahabat budaya peruang badengar. Kalau tadi Torong sudah dengar lagu Indonesia Timur, lagu Maluku Utara Torong sudah dengar, sekarang Torong mau ajak sahabat budaya dulu untuk dengar lagu pop

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, pendengar, kita masih hadirkan untuk Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya, pendengar. Kita ke informasi mengenai bahasa

Sahabat Udaya, di pukul 14:55 waktu Indonesia Timur, sudah saatnya torang untuk pamit dari program Pantun Sesalam. Dan untuk Kiara Hasi yang menuju ke pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya, torang ajak Sahabat Budaya untuk ikuti bersama program siaran berjaringan bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta. Berikut Sahabat Budaya, torang akan ajak Ngoni sesaat lagi tepat di pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur untuk relay dalam program Suara Budaya Nusantara. Tentunya masih di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiara.

sedang dalam

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Perompat Network ya. Perompat Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Perompat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perompat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenal aja deh sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasona nye?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap. Nah, kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat nih, langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang Jo.
2: Bugar banget ya, dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang. Widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sengelnya di 0812-13-14-10-39 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perompat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Giga. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu.
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya. Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus. Tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu, tapi di balik itu apa?
3: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya Kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali kan. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, okay. Itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya. Dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih. Bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan
3: ya.
4: Untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi ya. Tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang apalagi zaman sekarang dongeng gitu mungkin ya. didokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi, ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk, ya. Lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat, ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu, bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Perancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya. Gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Iya.
3: Atau gimana?
4: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
3: Film.
4: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda,
4: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi
4: terbangun,
3: gitu
4: betul
3: ya.
4: Yang terbangun itu lebih kaya.
3: Lebih kaya
4: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke. Gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
3: Aduh. Di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah.
3: Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih Kak Ega nih.
3: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Budaya.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengah Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih?
2: Oh, di sana? Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Cak.
3: Sudah ada
1: ya, silakan Cak. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Cak.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Oh iya kan? Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya, bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Nantilah kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasanya.
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu, makasih ya
1: Bapak Ian. Ya, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka Belitung gitu. Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perempat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Coach Karno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Okay. Nah, okay. Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako,
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort, oh, gitu, iya. Ya. Di situ indah sekali Bang Edo,

0: sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun.
0: Gitu. Kain tenun cual.
1: Cual. Jadi
0: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya, gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenunnya alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
1: Iya, ada.
0: Atau iya, atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga.

0: Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin fangin jejong.
0: Ada ahok.
2: Oh iya,
0: misalnya
2: iya.
0: Gitu ya.
2: Siap ya.
1: Jadi keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini di, dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan. Pak Ian atau juga Kak Ega.
0: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
1: ya.
0: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
1: Luas sekali ya.
0: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
0: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sundi Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya. Ya,
0: sangat luas.
2: Mm-hmm. Siap. Jum. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
1: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih, sepredi ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
2: Betul.
1: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya.
2: Iya.
1: Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih, Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
1: Oke, kita coba penelpon kembali nih.
2: Boleh, silakan.
1: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
2: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
1: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
2: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi, kita angkat nih Kak Ega nih.
1: Oke, perempat, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore.
2: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu. Boleh.
3: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, iya benar Cegu, benar.
3: Katanya Megawandi. Maaf Pak.
0: Iya, Bu.
3: Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti
2: kita ya. Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
3: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih, melalui karya kreatif modernnya seperti apa, kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
2: Oke, siap.
3: Tiga, terima kasih banyak Bang.
2: Terima kasih Cegu Ria.
3: Bye-bye.
2: Iya.
1: Bye-bye Cegu Ria.
2: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
1: Oke.
2: Silakan Pak Yan.
0: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rashidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami, serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
1: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
2: Siap deh ya.
1: Oke.
2: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
1: Iya.
2: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
1: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
2: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budi Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
0: Minggu depan ulang tahun.
2: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini, kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
1: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
2: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pak, Wali Kota Jakarta Selatan, Syafri.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat sore sahabat Durian dimanapun Anda berada di pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk program Torang Padang Dut. Kembali menemani sahabat Durian Torang Padengar di edisi pada sore hari ini. Torang ajak sahabat Durian yang mau bergabung silahkan ya gabung request lagu dangdut di sore hari ini dari line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695. Torang terima penelpon pertama yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore Torang Padang Dut, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Torang Padang Dut, dengan siapa di mana?
1: Torang Padang Dut, dengan Torang Talia bukunya.
0: Baik, Kak Dika di Talia Bu, bagaimana Kak Dika? Mau request lagu apa nih?
1: Senang banget ketemu lagi dengan Kak Fajar lagi yang kedua.
0: Baik Kak Dika. Kak Dika sore hari ini mau request lagu apa nih Kak Dika?
1: Iya, nanti request lagu yang di dalam aja ya. Request nanti Dika minta terus. Nanti dibilangin terus-terusan.
0: Oke, baik-baik Kak Dika, ya, baik-baik. Salam-salam ya Kak Dika, silakan.
1: Salam pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semangat, sehat selalu. Dan tetap disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam sayang, sehat banget. Terus salam buat Jago sayang, Bunda di mana nih modulasinya? Enggak dengar lagi nih, salam sehat ya dari Dika. Terus Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Ono, Ayu Dimas Wahika, yuk mari gabung yuk. Ciguria, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Alvarez, Ko Ama, Ko Ai, terus Bang semuanya. Tanpa terkecuali, salam sehat. Di dalam yuk.
0: Baik,
2: selamat siang.
0: Ya, selamat siang, selamat sore juga untuk Bung Andi. Lagunya Bung Andi, silahkan.
2: Saya lagunya dari Sri Devi. Sri Devi ku ingin jadi mataharimu ya.
0: Baik, silakan salam-salamnya.
2: Lagunya ya buat pacarku Dika. Terima kasih sayang, sayangnya semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberi kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Terus buat semuanya sadarlah dari A sampai Z digabung jadi satu. Buat Bang Fajar sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bung Andi. Terima kasih sudah bergabung. Baik, sahabat dia tolong terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore, Torang Badangdu. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fajar yang ganti.
0: Terima kasih Abang Atus. Abang Atus sore hari ini gabung lagi. Request lagu apa nih Abang Atus?
3: Abang Atus ini nih, apapun juga biar sibuk kerja tapi ada waktu gabung dulu.
0: Siap.
3: Karena kurang kan pendengar setia dari Cermat itu, jadi harus sejak kecil abang sini dari kecil juga sudah memang lebih dengan radio lagi ya.
0: Iya, terima kasih Abang Atus, selalu mendengar orang di RRI Ternate ya Abang Atus.
3: Abang Atus kan sharing juga kalau ada informasi mengenai banjir di kampung, kalau hujan juga jaga laporkan ke RRI. Nah, itu aja. Asal kita melaporkan sesuai dengan fakta itu.
0: Betul Abang Atus.
3: Sesuai dengan fakta itu kan kita membohongi, toh.
0: Betul.
3: Bung Fajar baru buka jalur kan, ada yang gabung.
0: Ini baru tadi baru ada Dika di Tali Abu yang gabung.
3: Oh tadi dia ada gabung di apa nih
0: di pantun?
3: Pantun tadi.
0: Iya betul.
3: Ini memang hobi pantun jadi orang ini raya jadi. Salam dulu Bung Fajar.
0: Boleh.
3: Salam buat Bung Fajar. Selamat sore, selamat bertugas, selamat sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam buat tim Mama Indah ini kalian ada goreng pisang ke, goreng kue putar ke, awak yang bisa putar ring adunan kue. Paya tim Mama Ufa, Mama Eba, Pak Haji Alif, menyeberang ke Sabalu, ke Tidore, ada Gundin, Pu Ai, Bu Ike, Bung Leo, Ipin, Gundin, terus Andi Bacan, Andi Jambi, Andi Batam, Nona Fika, Bunda El, Bunda Natalia, Ibu Farida, terus Bunta Eri Sisupu, dan rekan-rekan apa keponakan-keponakan Abang Hafiz yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Tengah masih marah. Daerah yang dikeliling kali semua, jadi hati-hati di kali banyak buaya, jadi asal jangan buaya buntut saja. Okey, minta lagu boleh tak?
0: Boleh, boleh Abang Atas. Lagu apa nih, lagu apa?
3: Lagu ada Bung Fajar, lagu Ambon versi Dangdut itu.
0: Kalau lagu lagu Ambon mungkin
3: Bung Fajar saja.
0: Okey, baik.
3: Ya, mesti kira
0: siap,
3: Bung Fajar saja. Ini ada versi Aye Dangdut itu. Okey, lagu spesial buat Bung Fajar saja. Tetap semangat. Dan adik Queen, adik Queen salam buat Bung Fajar juga. Iya. Oke, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih ya Bang Atas sudah bergabung. Pengennya dengar lagu Ambon tapi yang ada di Pedangdundang. Oke, nanti torang coba cari ya Bang Atas ya untuk lagu dangdut requestannya. Baik, sahabat dia, torang hadirkan dulu pilihan lagu dangdut yang sudah di request sore hari ini. Langsung menemani sahabat dia perang badengar tentunya di edisi kali ini dalam torang badangdut, dangdut torang punya.

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Sahabat Udaya, dimanapun Anda berada, masih dalam program Torang Badangdut. Torang masih menanti Sahabat Udaya mau bergabung di Torang Badangdut kali ini. Ya, bisa bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga bisa bergabung di line telepon 0821-9526-6695. Pastinya di sore hari ini Torang masih akan menanti dan akan putar lagu-lagu dangdut pilihan Sahabat Udaya semua. Baik, yang bergabung Torang terima dulu penelpon di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Dan lu terampunya, assalamualaikum Bang Fajar, Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Waalaikumsalam Bang Abdurrahim, bagaimana kabarnya di Kalimantan sana Bang Abdurrahim?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, Bang Abdurrahim sore hari ini mau request lagu apa Bang Abdurrahim?
1: Kata Pujangga,
0: Kata Roma Irama. Kata Pujangga dari Roma Irama, siap-siap. Salam-salam silakan.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI From Paternate. Antara lain ada Pak Junedi di Ambon, kemudian Koai di Puncak Jaya Jati Dore, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aki Gale, Pak Andi di Batam, Andi Alfaris di Bacan, Andi Cakrawinata di Jambi, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Panas Run di Warigi Motor, Sulawesi Tengah. Berikutnya Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Mbak Sari di Banjarmasin. Dan di bulan ini ya, tentunya kita ada yang namanya Hari Radio kan?
0: Iya, iya.
1: 11 September ya, 2006, RRI bergenap berusia 81 tahun. Iya, menjelang Hari Radio, saya mengucapkan semoga angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar acara demi acara tetap disajikan dan tetap dimonitor oleh pendengarnya. Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Fajar. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdurrahim sudah bergabung. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo, dengan ini dengan siapa nih? Sari ya?
2: Dangdut orang punya.
0: Iya.
2: Fajar.
0: Iya.
2: Sari Banjarmasin.
0: Iya Kak Sari, kabarnya gimana Kak Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Kak Sari sore hari ini?
2: Lagunya Dari Manis Manja.
0: Dari siapa?
2: Lagunya Cinta Tiada Akhir.
0: Cinta Tiada Akhir.
2: Iya.
0: Baik, salam-salam silahkan Kak.
2: Salam-salamnya buat Pak Abdurrahim tadi ya, terima kasih atas singgulannya. Buat Tang Din juga, buat Mas Galuh, buat Mama Indah, buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Buat Ajar, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah bergabung Kak Sari. Baik, sahabat dia, terang putar dulu pilih dua pilihan lagu berikut ini, jadi jangan dulu ganti frekuensi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Dunia, tepat di pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur, sudah saatnya Torang harus pamit dulu dari program Torang Padangdut di edisi sore hari ini. Tapi tenang saja sahabat budaya, Torang masih akan bertemu nih semua, masih ada pilihan lagu-lagu menarik lainnya. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar Torang tentunya di Prompet RRI Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sabar dari mana pun Anda berada, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita sore bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Topelo Dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan Ternate mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum calo yang menawarkan jasa pengurusan manfaat dengan meminta imbalan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya Gianto, Fuel Terminal Manager Ternate. Berita pertama, saudara, sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Topelo Dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Juanda. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ya, nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohongana Manyawa, bisa berkunjung ke Tayami.
2: Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koli, Kecamatan Obah, Kota Tidore Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
3: Saya akan berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang mengalokasikan anggaran untuk 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
2: Sarbin mengatakan, pemerintah menargetkan pengecekan lokasi dilakukan pada 7 September 2026 mendatang. Lokasi pembangunan berada di kawasan hutan, karena itu pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Sherly Juanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAT di Maluku Utara.
1: Akan dijadikan sebagai wisata KAT di Provinsi Maluku Utara. Ohongana Manyawa di Provinsi Maluku Utara. Disitulah pusatnya. Nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohongana Manyawa, bisa berkunjung ke Tayawi. Karena disitulah pusatnya.
2: Menariknya, desain rumah yang akan dibangun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat suku Ohongana Manyawa. Zen mengatakan, saat dirinya tugaskan gubernur meninjau kawasan Tayawi, warga menyampaikan keinginan agar rumah yang dibangun tetap berbentuk rumah panggung. Rumah tersebut diharapkan menggunakan atap rumbia, dinding papan, dan lantai papan, sebagaimana karakter rumah yang selama ini mereka tempati. Bedanya, rumah baru akan dibuat lebih kuat dan layak huni, tanpa menghilangkan ciri khas kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026, dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Ohongana Manyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Ternate mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum calo yang menawarkan jasa pengurusan manfaat dengan meminta imbalan. Lewat momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan pun menegaskan seluruh layanan ketenagakerjaan di kantornya tak dikenakan biaya alias gratis. Berikut laporan Davi Baba.
4: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate mengingatkan para peserta agar mewaspadai keberadaan calo atau oknum yang menawarkan jasa pengurusan manfaat dengan meminta imbalan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Iwayan Alit Mahendra Putra Adi menegaskan, seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan termasuk pengajuan manfaat bagi peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Imbauan tersebut disampaikan dalam momentum Hari Pelanggan Nasional Jumat pagi saat BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan sekaligus edukasi kepada para peserta di Kota Ternate. Menurut Alit, perkembangan teknologi informasi justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar kepada peserta. Bahkan ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari peserta yang tengah mengurus manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Alit menegaskan BPJS Ketenagakerjaan dari tingkat pusat hingga kantor cabang telah berulang kali menyampaikan bahwa seluruh layanan kepada peserta diberikan secara gratis. Menurutnya, informasi mengenai layanan dan prosedur pengajuan manfaat juga telah disebarluaskan melalui berbagai kanal informasi, baik media daring maupun luring.
5: Pusat dan juga di cabang itu sudah menyampaikan bahwasannya layanan BPJS Ketenagakerjaan itu gratis, tidak dipungut biaya, dan seluruh kanal informasi sudah disediakan melalui banyak media, baik itu media offline maupun media online. Hanya saja banyak para pekerja yang belum mendapatkan informasi secara utuh, sehingga masih mudah untuk dipengaruhi oleh para pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan.
4: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate pun mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan apabila membutuhkan informasi maupun mengurus manfaat. Peserta juga diminta untuk tidak menyerahkan dokumen maupun memberikan uang kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat atau mempermudah proses pencairan manfaat. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate memperkuat kolaborasi dengan alumni dan praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kompetensi mahasiswa menghadapi dunia kerja. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
6: Peran alumni sebenarnya itu sangat penting di kaitannya dengan kepentingan perguruan tinggi.
2: Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate memperkuat sinergi dengan para alumni dan praktisi hukum di Maluku Utara. Upaya ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion atau FGD, sekaligus penanda tanganan kerjasama antara Fakultas Hukum, Ikatan Alumni Fakultas Hukum, dan puluhan kantor advokat yang sebagian besar merupakan alumni kampus tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unhair Ternate Selatan Kamis 3 September 2026 itu dibuka langsung oleh Rektor Profesor Dr. Abdullah Jabid. FGD ini menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pimpinan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Dr. Mia Kusuma Fitriana, serta Guru Besar Fakultas Hukum Unhair Profesor Dr. Husain Alting. Dengan Fakultas Hukum Unhair, Dr. Sultan Alwan mengatakan, terdapat dua agenda utama dalam kegiatan tersebut, yakni memperkuat kerjasama antara Fakultas Hukum dengan IKA Fakultas Hukum, dan membangun kolaborasi dengan sekitar 40 kantor advokat di Kota Ternate dan sekitarnya. Menurut Sultan, keterlibatan alumni penting untuk menjaga kualitas dan akreditasi program studi, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6: Atau di beberapa instansi atau lembaga, itu yang menjadi indikator untuk kita menentukan arah kurikulum di prodi itu seperti apa. Sehingga peran alumni sebenarnya itu sangat penting kaitannya dengan kepentingan perguruan tinggi.
2: Selain pengembangan kurikulum, kerjasama dengan kantor advokat diarahkan pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Fakultas Hukum akan mendorong mahasiswa menjalani program magang di berbagai kantor hukum, sehingga mereka mendapatkan pengalaman sekaligus mengasah kemampuan teknis dan keterampilan profesional. Kolaborasi juga akan mencakup keterlibatan praktisi sebagai pengajar pada sejumlah mata kuliah praktik, seperti hukum acara pidana, perdata, dan tata negara. Sultan menilai, sinergi antara akademisi dan praktisi diperlukan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan dalam praktik beracara. Sementara itu, Ketua IKA Fakultas Hukum Unhair Dr. Nirwan MT Ali mengatakan, alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong kemajuan fakultas. IKA Fakultas Hukum Unhair juga akan memperbaiki database alumni dan menyusun sejumlah program yang dilaksanakan bersama pihak fakultas.
7: Alumni harus memberikan apa yang kemudian menjadi kelengkapan daripada fakultas. Itu target kita alumni. Sehingga ada hal-hal yang kekurangan sarana-prasarana, kita alumni akan berupaya berperan, berpartisipasi untuk memberikan kontribusi terhadap teman-teman kelas.
2: Nirwan menegaskan, kontribusi alumni tidak hanya ditujukan untuk Fakultas Hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Hairun secara keseluruhan. Melalui kolaborasi tersebut, Fakultas Hukum Unhair berharap hubungan antar kampus, alumni, dan dunia praktik hukum semakin kuat. Kerjasama ini sekaligus diharapkan membuka ruang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lapangan dan mempersiapkan diri menjadi sarjana hukum yang profesional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate melakukan pelepasan ratusan anakan tukik di Pantai Castella, Kota Ternate. Kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi bagian dari komitmen konservasi pesisir secara berkelanjutan. Kita ikuti laporan Devi Baba berikut ini.
4: Sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate terus mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir melalui program konservasi penyu dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal. Per Kamis kemarin, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate melaksanakan kegiatan pelepasan tukik di Pantai Castella, Kota Ternate. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 103 ekor tukik berhasil dilepas liarkan ke habitat alami yang terdiri dari 98 ekor penyu sisik dan 5 ekor penyu hijau. Program konservasi penyu ini dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok lokal Gamlamo Diving Club dengan pendampingan dari Dodoku Dive Center sebagai mitra yang turut mendukung peningkatan kapasitas kelompok dalam pelaksanaan kegiatan konservasi pesisir. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran masyarakat lokal agar mampu melakukan upaya konservasi secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan pelepasan tukik di Pantai Castella tersebut juga dirangkaikan dengan kunjungan belajar mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir serta perlindungan terhadap biota laut, khususnya penyu. Dalam kegiatan kunjungan belajar tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari 3 pemateri yang memiliki kompetensi di bidang konservasi pesisir. Fuel Terminal Manager Ternate Giantu menyampaikan, kegiatan konservasi merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan, khususnya ekosistem pesisir. Harsali selaku Ketua Gamlamo Diving Club menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate atas dukungan yang telah diberikan dalam pengembangan kegiatan konservasi pesisir. Sementara itu, Sri Endah Widi yang turut menjadi pemateri dalam kegiatan kunjungan belajar menyampaikan bahwa program konservasi yang dilakukan bersama Pertamina, Gamlamo Diving Club, dan Dodoku Dive Center merupakan kegiatan positif yang mampu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan penyu. Melalui sinergi antara perusahaan, kelompok masyarakat lokal, dive center, akademisi, dan berbagai pihak terkait, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate berharap program konservasi penyu ini dapat terus berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca secara langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama prakirawan Dea. Silakan informasinya, Dea.
8: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai prakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 4 September 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga esok hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan malam ini di wilayah Obi dan Taliabu. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 450 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 95%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
9: Terima kasih.
10: Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Gianto, Fuel Terminal Manager Ternate, bersama teknik montase Adrian Fernando dengan desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore yang disampaikan langsung oleh Bapak Gianto, General Manager Full Terminal Ternate. Ini menyambut nanti HUT RRI yang ke-81 ya, nanti di tanggal 11 September. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama Ternate Malam, kami yang bertugas, saya Roni, dibantu teknik studio ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas pemancar gaya merah. Kami iringi Anda hingga nanti di jam 6, bukan jam 6 lagi ya, jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, dan gimana suasana sore Anda? Hari ini di Jumat, lembaran ke-4 untuk bulan September ya. Yang pasti Anda sudah begitu banyak aktivitas yang sudah dikerjakan dari pagi hingga sore hari ini. Sekarang waktunya sudah bersama keluarga di rumah. Dan khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sebentar nanti akan menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk komandan ajan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili pimpinan Angkasa Wanangkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Suatu hari seorang anak mendapatkan ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan sekeping kertas yang bertuliskan sesuatu. Sang ibu segera bergegas mengambil kertas yang diulurkan sang anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke pasar, 4.000. Tolong jaga adik, 4.000. Tolong buang sampah, 1.000. Tolong siram bunga, 3.000. Tolong sapu sampah, 3.000. Jumlah keseluruhan, 13.000. Selesai membaca, sang ibu tersenyum memandang sang anak sambil membelai kepala sang anak. Sang ibu mengambil sebatang pena dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu,

pakaian, dan keperluanmu gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku gratis. Lalu air mata sang anak berlinang setelah membaca.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Mahasuci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat.

95,1 Proper Nalte, suara budaya Kiraha. Sabda kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sabda budaya di malam hari ini Kiraha malam ya di part 3 ada saya Sri Anugrah dan Teknik Studio Bung Adrian juga nanti menemani sabda budaya juga ya di malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti. Tentunya menghadirkan berbagai informasi dan program juga di malam hari ini istilah budaya ya, untuk mengawali terampil kira malam ada Sekapur Sirih yang dihadirkan sampai di jam 8 malam, jam 8 juga sampai di jam 9 juga ada program Paguyuban ya istilah budaya, jam 9 di jam 10 juga ada Gamam dan jam 10 sampai di jam 11 juga ada program Sagu Santai dengan Lagu, bisa sama budaya bergabung juga ya by request. Dan juga di jam 11 malam sahabat budaya ada program musik malam perempat, tentunya lagu-lagu hiburan sudah terang hadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini. Tentunya sahabat budaya lagu-lagu manis terang selingkan putar juga buat sahabat budaya di malam hari ini. Jangan lupa juga kalau siarannya perempat sahabat budaya bisa dengarkan di aplikasi radio digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Sebelah ibu angkat satu perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat budaya dimanapun ada berada. Di malam hari ini ada informasi juga untuk sahabat budaya ya. Di Sekapor Sirih di malam hari ini, harga cabai di Sanana melonjak ratusan ribu per kilogram, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, harga cabai keriting merah di Pasar Basanohi di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, melonjak hingga mencapai 130.000 per kilogram ya. Kenaikan harga salah satu komoditas ya sahabat budaya hortikultura ini juga dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen yang dialami sejumlah petani baik di Kepulauan Sula maupun di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sahabat budaya, Ibu Sum ya, ini tuh salah satu seorang pedagang di Pasar Basanohi, mengatakan harga cabai keriting merah sebelumnya tuh sekitar 70.000 per kilogram, tapi saat ini tuh sahabat budaya DP harga naya tuh meningkat sampai 130.000 per kilogram. Nah, menurutnya ini sahabat budaya, selama ini tuh pedagang itu tuh memperoleh pasokan cabai dari petani lokal di Kepulauan Sula ya maupun dari Kota Manado. Namun kalau kondisi gagal panen ini tuh menyebabkan stok cabai berkurang sehingga berdampak pada kenaikan harga. Sementara itu, sahabat budaya, kalau kebutuhan pokok lainnya itu masih relatif stabil ya, di mana tomat tuh dijual sekitar 20.000 per kilogram, bawang merah 60.000 per kilogram, bawang putih juga sama dengan bawang merah, dan minyak goreng sekitar 20.000 per liter, sahabat budaya. Nah, itu ya sahabat informasi di malam hari ini, harga cabai di Sanana melonjak ratusan ribu per kilogram. Informasinya juga sahabat budaya dilansir dari portal rri.co.id.

pagi sama budaya Satelit Cinta dari Mamat Kolter di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga buat sama budaya nih ya. Di mana di malam hari ini di Sakapur Series saya juga masih menemani tentunya dengan berbagai informasi ya, lagu-lagu hiburan tentunya akan diputar juga buat sahabat budaya di malam hari ini ya. Untuk itu sahabat budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Perempat Ternate Suara Budaya Kirana.

Melaka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Proempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, suara budaya di pukul 19:40 waktu Indonesia Timur ya. Dan juga di malam hari ini waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19:45 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19:45 waktu Indonesia Timur. Untuk itu suara budaya torang hadirkan lagu religi ya, sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

pejamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah,

95,1 Program Putaran Nate, Suara Budaya Kirahal. Saudaya kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat Isya untuk Anda umat muslim dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudaya di malam hari ini untuk paguyuban baca cerita juga belum terlaksana ya saudaya, tapi tolong akan kasih informasi-informasi menarik juga buat sahabat budaya, selingan lagu-lagu manis juga buat sahabat budaya di malam hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama dengan torang di Praompa Ternate, Suara Budaya Kirahal.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo Temo.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: paham.
1: 95,1 Perempatan Nalte, suara budaya Keraha. Masih dan seri juga di malam hari ini ya, sama budaya di Jumat malam nih, sama budaya di malam hari ini. Dan juga untuk sama budaya di malam hari ini nih, saya ada resep bolu ya, sama budaya. Tapi biasa kan orang bikin kan bolu coklat gitu ya, sama budaya. Ada juga bolu pandan. Ini saya ada rekomendasi buat sama budaya, bolu jagung kukus sama budaya. Nah, jadi bukan jagung, ini bukan kayak orang bikin biasa kan puding ya, jasuke gitu sama budaya. Nah, ternyata selain jajanan yang lain, ada juga rekomendasi bolu jagung kukus juga nih sama budaya. Ini juga menjadi salah satu kudapan rumahan ya, yang memang digemari banyak keluarga juga sama budaya, karena dia tekstur yang lembut, cara membuat yang memang praktis, simpel, satset gitu ya sama budaya. Bolu kukus juga cocok orang sajikan sebagai teman minum teh atau kopi ini sama budaya. Ini memang dua combo yang sangat-sangat endul gitu ya sama budaya. Ada sama budaya bolu jagung kukus, ini tuh perpaduan jagung manis dengan adonan bolu, menghasilkan rasa manis alami dan juga ada aroma khas yang mengunggah selera. Dan sama budaya disadur dari Suwarni Dahmuh Yasin ya, jagung tuh sebagai sumber pangan fungsional pos litbang tanaman pangan sama budaya. Jadi badan penelitian dan juga pengembangan pertanian, agar di hasil lembut itu harus orang pilih jagung yang manis, yang segar gitu ya sama budaya. Terus orang bisa jagung bisa dipipih, kemudian dihaluskan menggunakan blender dengan sedikit cairan sesuai dengan orang pe kebutuhan resep. Itu juga sama budaya, dorong harus kesasia bahan lain ya, kayak telur, gula, tepung terigu, minyak atau margarin gitu ya sama budaya, serta bahan pengembang. Nah, sama budaya, jadi dia kunci pertama itu tuh terletak di keseimbangan bahan sama budaya. Jadi DP adonan itu jangan terlalu cair, agar DP bolu juga bisa mengembang dengan baik saat dorong kukus. Dan selanjutnya sama budaya, kocok telur dan gula sampai mengembang dan dia berwarna kayak putih-putih, kayak lebih pokoknya pucat begitu ya sama budaya. Terus dorang kasih masuk jagung yang sudah dorang haluskan, kemudian sama budaya bisa tambah tarigu ya secara bertahap sambil dorang aduk perlahan. Nah, sama budaya harus hindari aduk adonan terlalu lama ya, karena bisa bikin DP tekstur itu menjadi lebih padat gitu sama budaya. Nah, setelah kalau sama budaya so campur DP bahan semua kong so tercampur rata, sama budaya bisa tuangkan adonan ke dalam loyang atau adonan atau cetakan yang sama budaya so siapkan, atau cetakan kecil-kecil mungil-mungil begitu ya sama budaya, lucu-lucu, ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk pokoknya yang lucu-lucu gitu sama budaya. Tapi kalau mau yang simple, banyak juga yang bulat, yang kotak gitu ya sama budaya. Nah, sebelum sama budaya kukus, pastikan dia pe air dalam kukusan tuh sebenar-benar mendidih sama budaya. Terus pakai api yang sedang aja agar dia panas juga merata. Dan sama budaya bolu matang ini dengan sempurna ya. Terus dorong tutup kukus sebaiknya ya sama budaya, harus pakai kain begitu dia pe penutup sama budaya, supaya dia pe air, uap air itu tara menetes di DP bolu langsung begitu sama budaya. Jadi sama budaya harus kukus sampai bolu itu so masa, kemudian lalu dorang cek nih sama budaya dengan bisa pakai tusuk sate, lidi, atau tusuk gigi. Tapi tusuk gigi kayaknya terlalu kecil ya, sebenarnya kayaknya tusuk sate gitu sama budaya. Nah, kalau memang DP itu tusuk sate atau lidi itu so dalam keadaan bersih, nah itu DP bolu so bisa dona angkat, atau itu so masa dona bisa kasih dinginkan gitu. Jadi sama budaya, bolu jagung ini tuh terahannya untuk orang gampang bikin, tapi juga menjadi salah satu cara menikmati jagung ya sama budaya, bentuk kudapan yang berbeda gitu. Karena jagung ini kan dikenal sebagai sumber karbohidrat yang punya berbagai komponen pangan ya, termasuk ada serat, mineral, dan juga karotenoid sama budaya. Dan publikasi Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian juga bilang kalau jagung itu berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk pangan. Jadi dengan bahan yang sederhana, dan juga proses yang praktis, jagung juga serba budaya bisa disulap menjadi bolu kukus yang lembut, harum, dan tentunya bikin menggugah selera gitu. Serba budaya ya, bisa torang nikmati bersama dengan torang keluarga tercinta di rumah juga. Nah itu ya serba budaya, semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa berhibur ruang dengar serba budaya juga nih di malam hari ini. Sri juga masih menemani dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan juga masih torang hadirkan buat sahabat budaya juga ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya

0: depan untuk dijual.
1: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Proses rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
1: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
1: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan, 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku kepala SPTN2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada suaka paru Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari TPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. Satu itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke TPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di suaka paru Bengkok di tahun 2021.
1: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim suaka paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan Desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan Desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
1: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Akita Jawe Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di

tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan.

Baik saudara, masih dengan Sri juga di malam hari ini di pukul 21 lebih 2 waktu Indonesia Timur ya. Di malam hari ini mungkin sama budaya lagi nyantai-nyantai aja, bisa beberapa ronda di seputaran RRI juga nih. Ada UMKM juga ya sama budaya di malam hari ini. Ada Ternate Ngemil, ada juga ke teras ke-6 kalau nggak salah ya sama budaya. Banyak minuman-minuman yang enak juga yang bisa sama budaya beli juga di malam hari ini sama budaya. Dan juga di malam hari ini juga ditemani juga oleh adik-adik dari movie juga ya sama budaya yang lagi meramaikan di seputaran RRI Ternate sama budaya. Dan juga untuk perempat di malam hari ini, Sri akan berbagi informasi juga buat sama budaya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perempat Ternate.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Roryu, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi Malam Roryu ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjut kan jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara, terus sampai berputar lagi ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ ada sambutan kecil di situ dan sultan kembali lagi ke kapal dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: Tempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat daya Mas Desri juga di malam hari ini ya, di pukul 21.44 waktu Indonesia Timur. Dan juga buat sahabat budaya di malam hari ini nih, buat dorang ya, ini di jam 9 sampai jam 10. Ini masih di program Gamam juga ya, gaya malam-malam sahabat budaya. Dan juga untuk sahabat budaya nih di malam hari ini ya, sahabat budaya, di malam hari ini di jam 9 ya sahabat budaya, ini Sri juga ada informasi buat sahabat budaya juga nih di malam hari ini. Kok kayak saya agak lag lama ya, kurang minum air putih deh kayaknya nih.

terus dorang pasang, dorang pe minuman, dorang pe cemilan, dorang menikmati, dorang pe hidangan, lalu dorang pulang. Namun sama budaya ada cara masyarakat juga ya, sama budaya dorang tuh menikmati kafe sekarang tuh kayak seberubah begitu. Jadi ada sebuah kafe juga yang memang bisa jadi tempat untuk membuka laptop di pagi hari, terus bertemu dengan klien menjelang siang, terus mengobrol juga ya sama budaya bersama dengan orang pe sahabat-sahabat juga di sore hari, sampai juga dengan orang menikmati waktu sendiri sebelum orang kembali ke rumah. Jadi perubahan ini sama budaya menunjukkan kalau kafe tuh punya fungsi yang lebih luas gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tempat makan dan juga orang minum, tapi juga kayak memang ini tuh ruang untuk orang bekerja, bersosialisasi, bertemu dengan komunitas, ya mencari inspirasi. Bahkan sama budaya sekedar mengambil jeda dari rutinitas. Kadang kalau orang lagi capek ya, mungkin bisa ke kafe terus memesan minuman atau makanan yang orang suka. Itu juga bisa menjadi ketenangan bagi orang sendiri ya sama budaya. Jadi dengan kata lain tuh bisa jadi kafe tuh semakin menjadi ruang untuk orang menjalani hidup sama budaya dalam kehidupan kita orang Indonesia atau anak-anak sekarang juga ya sama budaya. Rumah dan tempat kerja selama ini kan menjadi dua ruang utama yang mengisi tempat keseharian. Tapi ada kebutuhan terhadap ruang lain yang memang lebih fleksibel gitu sama budaya, tempat untuk kita tuh berada di antara kehidupan personal dan juga profesional sama budaya. Nah, siapa nih sama budaya yang memang sering beberapa ronda ke kafe, mau pagi, mau siang atau sore malam gitu sahabat budaya, kayak macam yang penting harus ke kafe gitu sahabat budaya, entah pesan atau dengan teman-teman gitu ya sahabat budaya. Jadi kafe dan juga memang restoran sekarang juga semakin banyak mengambil peran tersebut ya, karena suasana yang memang nyaman bikin orang tuh kayak mau melakukan aktivitas dalam satu tempat. Dan juga memang ada yang datang juga untuk kayak dorang kasih selesaikan dorang pekerjaan ya, melakukan pertemuan informal, berdiskusi, membaca buku, sampai juga berkuda pada yang besti-besti atau tamang-tamang gitu ya sama budaya. Karena itu keberadaan sebuah kafe itu tidak hanya dinilai dari seberapa enak kopinya, minumannya, makanannya, tapi pengalaman ketika orang berada di dalam ruang tersebut gitu sama budaya. Orang ikut ya untuk menentukan mengapa kita tuh ingin kembali gitu sama budaya. Jadi di sekarang-sekarang juga media sosial juga membuat orang perjalanan hidup tuh sama budaya dimulai bahkan sebelum orang datang ke lokasi. Sebuah kafe juga ditemukan melalui kayak aplikasi sosmed-sosmed sekarang gitu ya sama budaya. Orang lihat DP menu yang secara online, kemudian pengalaman gitu ya sama budaya, dan langsung orang merasakan secara langsung ketika orang ada di dalam kafe tersebut sama budaya. Nah itu ya sama budaya, kenapa sampai kafe sekarang tuh bukan sekedar tempat ngopi, tapi juga ruang untuk menjalani orang pehidup sama budaya. Dan memang sekarang juga kafe-kafe di Ternate atau tempat-tempat untuk nongki udah banyak juga ya sama budaya di Ternate ini sama budaya. Memang harganya memang ada yang kayak overpriced, ada juga yang kayak ya sesuai dengan kantong anak-anak Gen Z, anak-anak muda gitu ya. Dan ada juga yang memang kayak untuk tempat bersantai bersama dengan keluarga kita juga gitu sahabat budaya. Nah sahabat budaya, saya juga masih akan kembali untuk menemani sahabat budaya di malam hari ini ya. Dan ada lagu di malam hari ini buat sahabat budaya juga nih di malam hari ini ya. Jadi jalan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompet Ternate, Suara Budaya Kirhat.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya. Seperti contoh, kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat, ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku. Kira yang tulang ini, coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Suara Budaya Kieraha.

Thank you.

95,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih bersama dengan Sri juga di malam hari ini. Di pukul 22 lebih 8 ya, waktu Indonesia Timur, jam 10 malam. Sapa budaya bisa bergabung juga di malam hari ini yang lagi dengerin perempat juga ya. Ada program Sagu, santai dengan lagu bersama perempat di malam hari ini. Bisa langsung kalian teleponnya perempat Sapa budaya. Kalau terasa sempat bergabung, bisa chat juga di WhatsAppnya perempat ya, Sapa budaya. Tentunya di malam hari ini Sri juga menghadirkan buat Sapa budaya nih sampai di jam 10 lebih 55 ya waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini Sapa budaya untuk Sagu ya, Sapa budaya tolong awali dengan lagu Bale Bantal dari Nita Sapteno.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Baik, sama budaya cinta toran dari Vidi Matarau ya, dan juga Poppy Hasamon di malam hari ini baru saja didengarkan juga buat sama budaya nih, masih di seputar program Sagu juga ya. Buat sama budaya mau bergabung, mau request lagu di malam hari ini, bisa langsung ke layan teleponnya Pro4 ya, 0921-3126-518, 821-9526-6695, dan juga di WhatsApp-nya Pro4 0853-9853-3951.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Kiraha. Musik Malam Pro 4.
3: Sebelum 5,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sama daya di pukul 23 lebih 3 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri Utama Andoran di Musik Malam Pro 4 di malam hari ini. Seperti biasa di malam hari ini, Sama Budaya sampai di pukul 23 lebih 55 waktu Indonesia Timur. Terang sudah menyiapkan lagu untuk menemani istirahat Sama Budaya juga ya di malam hari ini. Dan juga lagu-lagu manis akan Torang sudah susun nih buat Sama Budaya ya di malam hari ini. Dan Sama Budaya selamat menikmati lagu-lagu di malam hari ini yang sudah Torang hadirkan buat Sama Budaya ya di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Satu FM. Rombak Ternate, suara budaya Kiraha. Musik malam.

0: Tierra.
1: Kembali 5,1 program alternatif suara budaya Kiaraha. Sob budaya, tolong batabe dulu ya dari musik malam perempat di malam hari ini, dari program Kiaraha Malam ya, sob budaya di malam hari ini. Makasih juga buat semuanya yang sobat Abang Sri dari jam 7 sampai dengan sekarang juga ya, sob budaya. Dan semoga informasi dan juga program-program lagu-lagu hiburan yang tolong so bawa buat sobat budaya di malam hari ini bisa bermanfaat juga untuk sobat budaya juga ya, bisa menghibur ruang dengar sobat budaya tentunya. Dan sobat budaya mewakilkan bertugas di malam hari ini, saya Sri Anugrah, teknik studio ada Bung Adrian, torang Batabia, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subacoy.

Selamat budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawa Terari, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempa Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairo 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari siar Sabtu 5 September 2026 bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan untuk kami semua kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, torang informasikan kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda, sahabat budaya, ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Hanan At-Taqi, surah Al-Mulk, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah.

0: Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda sahabat budaya yang baru bergabung bersama dengan Torang pagi hari ini ya. Dan tentunya di pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, ragam informasi Torang hadirkan untuk Anda semua sahabat budaya melalui portal rri.co.id. Ya, sahabat budaya, satu informasi kami hadirkan di mana pemerintah Kota Ternate melalui Badan Amil Zakat Nasional menyerahkan bantuan kepada korban angin puting beliung di RT 14 RW 04 Kelurahan Dufa-Dufa. Penyerahan dilakukan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Ternate, Dr. Muslim Gani, dan diterima langsung korban pemilik rumah, Ibu Hadijah Daud. Muslim Gani dalam kesempatan berharap bantuan ini dapat membantu meringankan korban dalam membenahi atap rumah yang mengalami kerusakan. Sementara itu, sahabat budaya, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Haji Mukmin Arif, mengatakan bantuan ini bersumber dari dana infak dan sedekah para muzaki, warga kota dan masyarakat yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya di Basnas Kota Ternate. Bantuan yang diberikan meliputi seng gelombang, seng gulung dan paku. Selain itu juga sahabat budaya, Dinas Sosial Kota Ternate menyalurkan bantuan paket sembako kepada korban angin puting beliung. Peristiwa angin puting beliung yang menghancurkan sebagian atap rumah Hadijah Daud terjadi pada hari Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Hadir dalam penyerahan bantuan di mana terdapat ada Camat Kota Ternate, Lurah Dufa-Dufa, dan perwakilan dari Dinas Sosial Kota Ternate. Informasi lainnya, sahabat budaya, terhadirkan sesaat lagi tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Syukur Gafudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta pencaksilat tidak dipandang hanya sebagai cabang olahraga. Ia mendorong olahraga bela diri tradisional ini diajarkan sejak usia dini untuk menjaga warisan budaya sekaligus membentuk generasi muda. Pesan ini disampaikan Sarbin saat membuka kejuaraan daerah pencaksilat Gubernur Cup 2 tingkat Provinsi Maluku Utara 2026 di Aula SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan pada hari Jumat 4 September 2026. Sahabat Budaya, pencaksilat memiliki nilai yang lebih luas dibandingkan sekedar kemampuan bertanding. Di dalamnya terdapat nilai disiplin, ketekunan, dan karakter yang dapat menjadi bagian dari pembentukan generasi muda. Sahabat Budaya, karena itu pemerintah daerah mendorong agar pembinaan pencaksilat tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi pengembangan atlet harus berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan pencaksilat sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Sahabat Budaya, kejurda pencaksilat Gubernur Cup 2 diikuti sebanyak 352 atlet dari 9 kabupaten dan kota, di mana kompetisi berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 7 September 2026 dan menjadi ruang bagi para pesilat untuk menguji hasil latihan sekaligus mencari bibit potensial untuk kompetisi yang lebih tinggi. Sahabat Budaya, di mana Ketua Panitia Yusman Tahir mengatakan kejuaraan ini juga menjadi ajang seleksi pesilat Maluku Utara untuk menuju Prapon 2028. Sarbin meminta Dinas Pemuda dan Olahraga bersama IPSI terus mencari dan membina bibit-bibit baru, di mana ia optimis pesilat Maluku Utara memiliki potensi untuk berprestasi hingga tingkat nasional. Sarbin juga membuka kompetisi dengan memukul gong sebagai tanda dimulainya kejurda yang berlangsung selama 4 hari.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

0: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: Yo hasi walop lim ko babso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro

Tapi ya Sobat Jawa sahabat budaya, harga cabai keriting merah di pasar Basanohi, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula melonjak hingga mencapai Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga salah satu komoditas hortikultura tersebut diduga dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen yang dialami sejumlah petani, baik di Kepulauan Sula maupun di Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah seorang pedagang di pasar Basanohi, Ibu Sum, mengatakan harga cabai keriting merah sebelumnya hanya sekitar Rp70.000 per kilogram. Namun saat ini meningkat menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurutnya selama ini pedagang memperoleh pasokan cabai dari petani lokal di Kepulauan Sula maupun dari Kota Manado. Namun kondisi gagal panen menyebabkan stok cabai berkurang sehingga berdampak pada kenaikan harga. Sementara itu harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Tomat dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, dan minyak goreng sekitar Rp20.000 per kilogram.

Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto optimis dapat membuka jalur pembangunan, jalur pelayaran langsung dan kompetitif antara Vladivostok, Rusia dan Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas perdagangan serta hubungan ekonomi kedua negara. Menurut Presiden, konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menerjemahkan hubungan bisnis Indonesia-Rusia. Hal ini dinilai dapat semakin menguat kerjasama kedua negara. Presiden sebelumnya menekankan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi. Kepala negara menegaskan kawasan Pasifik sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara Indonesia dan Rusia, Samudra Pasifik harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian. Selain konektivitas laut, Presiden juga mendorong pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia. Penerbangan langsung tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antar manusia. Presiden bahkan menggambarkan perbedaan fungsi konektivitas laut dan udara dalam mempererat hubungan kedua negara. Kepala negara berharap penguatan konektivitas tersebut dapat berjalan beriringan dengan peningkatan sektor ekonomi Indonesia-Rusia, agar setiap kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada pernyataan kerjasama. Indonesia diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi Rusia menuju pasar ASEAN dan Indo-Pasifik. Hal ini juga sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi produk dan pelaku usaha Indonesia menuju pasar Eurasia. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai terima kasih lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sebenernya seoke.
4: Oke, ini apa ya?

0: hasilnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal. Walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari. Thank you.

4. Suara Budaya Kieraha

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun tak terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

0: Rimoy. Pro4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Syukur Davodoran terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Di mana hari pelanggan nasional setiap tahunnya menjadi salah satu cara Pertamina Patraniaga menyapa langsung konsumennya. Di tahun 2026 kali ini, sahabat budaya, dengan semangat senyum pelanggan, senyumku juga, Pertamina Patraniaga Papua Maluku menyapa dan berkomunikasi langsung, memberi apresiasi bagi pelanggan setianya yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Serentak pada tanggal 4 September, sahabat budaya, aktivitas sapa pelanggan dan interaksi langsung dengan pelanggan dilakukan di 12 kota atau kabupaten, diantaranya di Ternate, Halmahera Utara, Ambon, Buru, Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Maroke, Jayawijaya, Biak, dan Jayapura. Sapa pelanggan ini dan interaksinya dilakukan kepada pelanggan di SPBU serta pengguna setia Bright Gas, khususnya restoran dan rumah makan, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, Ispiani mengatakan Hari Pelanggan Nasional diharapkan menjadi momentum agar pelanggan bisa merasa lebih dekat dengan Pertamina. Bagi Pertamina Patraniaga, layanan kepada pelanggan merupakan prioritas utama yang harus selalu dijaga dan terus ditingkatkan. Karena itu, selain aktivitas sapa dan apresiasi pelanggan, Pertamina Patraniaga memberikan berbagai promo spesial sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional 2026 yang bisa dicek melalui aplikasi My Pertamina. Ya, sahabat budaya, salah satu senyum pelanggan yang turut merasakan momentum Hari Pelanggan Nasional adalah Aldo, selaku pengemudi ojek online di kota Ambon dan juga pengguna setiap Pertamax ya. Menurutnya, kualitas produk dan kemudahan layanan menjadi hal yang penting dalam menunjang aktivitasnya sehari-hari sebagai pengemudi ojek online.

0: Barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Ah, laundry toh. Intermezzo.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

0: Ya, sahabat budaya Panas Pela dari Freshly, Nicky Jolo featuring dengan Vicky Salamor. Spesial untuk kondisi semua yang masih setia mendengarkan siaran Prempa Ternate. Ya, sahabat budaya, dalam rangkaian jelang menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 ya, sahabat budaya, RRI Ternate menggelar beberapa rangkaian acara RRI Fest ya, sahabat budaya, yang hari kemarin sudah melaksanakan donor darah di tanggal 3 September ya, sahabat budaya. Dan nantinya untuk besok, sahabat budaya, di tanggal 6 September ya, akan ada jalan sehat ya. Jalan sehat memeriahkan RRI Fest ya, dalam rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81. Jadi sahabat budaya, besok yang mau ikut jalan sehat ya, untuk bisa datang rame-rame ke RRI Ternate, torang jalan sehat rame-rame sahabat budaya. Nanti juga ada door prize-nya. Ya, banyak door prize nanti sahabat budaya yang akan membuat torang semua penasaran ya, dengan kupon-kupon yang ada ya. Siapa yang dapat hotel menginap nantinya ataupun yang mau berenang, boleh sahabat budaya, nanti bisa datang rame-rame untuk torang jalan sehat sama-sama ya. Torang dapat DP sehat ya, juga dapat DP hadiah nantinya. Baik, torang menyapa dulu ada Mama Indah di Kulaba, sahabat budaya, selamat pagi, salam sehat bahagia Mama Indah. Mama Indah bilang mau gas besok. Oke, torang gas rame-rame coy ya. Ya, ada di Tidore juga boleh merapat. Ya, di Rumbali Bunga, kemudian ada di Jaya sana sahabat budaya, yang ada di mana lagi ya, seputaran Tidore Utara sahabat budaya, ada di Tidore Selatan juga boleh, semuanya bisa sama-sama hadir untuk torang laksanakan jalan sehat ya. Dan tentunya juga ada UMKM ya sahabat budaya, bisa babalanja juga boleh nanti di hari Minggu besok sahabat budaya. Ya, torang juga mau hadirkan ragam informasi ya. Oke, informasi nasional sahabat budaya, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak. Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sahabat budaya, Kepala Negara menekankan pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi. Tetapi ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Presiden kemudian merinci sejumlah indikator yang menurutnya mencerminkan keberhasilan pembangunan, mulai dari kecukupan gizi anak, ketersediaan pupuk bagi petani, harga hasil produksi yang adil, hingga kepemilikan rumah yang layak. Sahabat budaya, Presiden mengatakan prinsip tersebut menjadi dasar sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penyediaan makan bergizi, swasembada pangan, ketahanan energi, serta percepatan hilirisasi industri.
1: Ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancarluaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
2: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh ketika itu Radio Hosokyoku namanya.
1: Oh, jadi Hosokyoku ya, menurut versinya Pak Sakti di Jalan Tegalga.
2: Di Jalan Tegalga Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
3: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter rumah yang tenang, terus lebih pantai itu panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang baik, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.